0: kegiatan, ada hal-hal yang janggal, segera melaporkan kepada aparat yang terkait. Ini tidak terjadi di luar pengawasan.
1: Terus dibikinlah headline news untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan headline news berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
2: Sound of Knowledge.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, masih di Kei Perspektif Sobat Kei. Tadi sudah kita laporkan juga beberapa kondisi arus lalu lintas dari Sobat Reza yang mengabarkan di Simpang 3 Kaliputih dan juga Simpang 3 Rambi Puji Sobat Kei. Dan tadi juga sudah ada kabar bahwasanya ada beberapa iring-iringan kedatangan jemaah haji yang mana beberapa terlihat di kawasan Jubung dan juga Rambi Puji Sobat Kei ya. Untuk kamu yang saat ini akan mengarah dari Rambi menuju ke Jember kota, ini agar berhati-hati. Karena memang beberapa dari kloter jemaah haji asal Jember, ini dari kloter 90 hingga 98 ya, ini sudah datang di tanah air Sobat Kei ya. Ini kemarin juga dari kloter 92 sudah datang di Sambut di Kecamatan Ambulu Sobat Kei di tanggal 25 Juni 2026. Kegiatan berlangsung di jam 6 sore hingga menjelang jam 11 malam. Ada sebanyak 76 jemaah haji yang tergabung di kloter 92 tiba di Kecamatan Ambulu setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Kedatangan para jemaah disambut dengan penuh rasa syukur dan penuh hikmat oleh keluarga dan juga masyarakat Sobat Kei. Dan rangkaian kegiatan ini diawali apel gabungan dari beberapa musbika Kecamatan Ambulu Sobat Kei. Dan kegiatan berlangsung dengan doa bersama dan juga prosesi penjemputan jemaah haji oleh keluarga untuk kembali ke rumah masing-masing Sobat Kei. Dan beberapa juga dari masyarakat juga terlihat iring-iringan menjemput kedatangan jemaah haji. Dan ini juga ada pesan dari beberapa pihak kepolisian, ini agar tidak terlalu berlebihan untuk memberikan iring-iringan kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Jember Sobat Kei. Silakan kabarkan juga untuk kamu yang terlihat melihat iring-iringan jemaah haji ya, kedatangan jemaah haji ini biasanya cukup banyak sekali hingga membawa sound system ya Sobat Kei. Kabarkan kami di 0811 378 1029.

0: Sobat K, maraknya pelaporan dugaan pencemaran nama baik maupun penghinaan terhadap pejabat belakangan ini mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Salah satunya dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Gede Widiana Suwarda, Sobat K. Ia menilai fenomena tersebut perlu dilihat secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan dalam membedakan kritik dengan pembuatan yang benar-benar menyerang harkat dan juga martabat seseorang. Ia menjelaskan pembedaan antara kritik dan pencemaran nama baik dapat dilihat dari isi narasi yang disampaikan. Menurutnya, kritik umumnya berisi evaluasi dan juga masukan terhadap kebijakan dengan dasar data yang kuat. Sementara penghinaan atau pencemaran nama baik cenderung muncul ketika pernyataan itu memuat kata-kata kasar, sebutan yang merendahkan, atau tuduhan yang menjatuhkan kehormatan seseorang tanpa dasar yang jelas. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Maraknya pelaporan dugaan pencemaran nama baik maupun penghinaan terhadap pejabat belakangan ini menjadi sorotan dari kalangan akademisi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Igede Widiana Suwarda, pada Rabu 24 Juni 2026 menilai, fenomena tersebut perlu dilihat secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan dalam membedakan kritik dengan perbuatan yang benar-benar menyerang harkat dan martabat seseorang. Menurut Igede, semangat pengaturan dalam KUHP baru bukan untuk membungkam kritik, melainkan menjaga agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi fitnah ataupun penghinaan yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu, ia menegaskan kritik yang disampaikan dengan data, argumentasi, dan ditujukan untuk memberi masukan terhadap kebijakan publik harus dibedakan dengan ucapan yang bernada merendahkan atau menyerang pribadi pejabat. Ia menjelaskan, pembeda antara kritik dan pencemaran nama baik dapat dilihat dari isi narasi yang disampaikan. Kritik, kata dia, umumnya berisi evaluasi atau masukan terhadap kebijakan dengan dasar data yang kuat. Sementara penghinaan atau pencemaran nama baik cenderung muncul ketika pernyataan itu memuat kata-kata kasar, sebutan yang merendahkan, atau tuduhan yang menjatuhkan kehormatan seseorang tanpa dasar yang jelas. Menurutnya, dalam praktik penegakan hukum, pembuktian terhadap perkara semacam ini juga membutuhkan kehati-hatian, termasuk dengan menghadirkan ahli bahasa maupun ahli digital forensik untuk menilai konteks, makna, serta maksud dari pernyataan yang dipersoalkan. Dengan cara itu, ruang kritik tetap terlindungi, tetapi penghinaan yang benar-benar menyerang martabat seseorang juga dapat diproses sesuai hukum.
3: Masalah kebijakan gini-gini, nah, itu tidak boleh, itu merendahkan harkat dan martabat saya, gitu kan? Jadi itu bukan kritik namanya, gitu. Tapi kalau misalnya diberi masukan, misalnya presiden misalnya MBG-nya harus begini, Pak, dan begini, itu menurut saya bukan merendahkan harkat dan martabat, tapi itu kritik, gitu loh. Dengan datanya harus dimunculkan secara kuat. Tapi kalau misalnya, mohon maaf ini, saya tidak dalam pihak apapun dan tidak di posisi manapun, ada yang mengatakan dasar MBG program babi misalnya, menurut saya itu sudah suatu yang menurut saya mengarah kepada merendahkan harkat dan martabat.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Hasanuddin, menegaskan maraknya laporan dugaan penghinaan maupun pencemaran nama baik lebih merupakan persoalan implementasi KUHP di lapangan. Ia menyebut, setiap perkara akan diproses melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dengan bukti-bukti yang diajukan. Hasanuddin menambahkan, hakim akan memutus perkara secara bijaksana, tidak hanya berdasarkan bunyi pasal, tetapi juga dengan mempertimbangkan latar belakang historis dan filosofis dari ketentuan pidana tersebut, termasuk aspek kriminalisasi dan dekriminalisasi. Karena itu, ia meminta semua pihak menunggu proses peradilan hingga tuntas untuk melihat bagaimana setiap perkara dinilai secara utuh di pengadilan.
4: Kita ikuti prosesnya seperti apa, ya. Bukti, eviden, dan lain sebagainya tentu akan dibawa, dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan kepenuntutan, ataupun mungkin sampai persidangan nanti. Kalaupun sampai persidangan tentu biarlah hakim akan memutuskan. Hakim tentu saja punya kebijakan, wise, bukan hanya mengetahui pasal-pasalnya saja, tetapi juga latar belakang historis, filosofisnya, kenapa ada sebuah tindak pidana, ada kriminalisasi, ada dekriminalisasi, dan lain sebagainya.
5: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: something I want to talk about.
1: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Banyuwangi menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Langkah ini diambil guna mengetahui secara pasti pemicu terjadinya antrian panjang kendaraan yang mengular hingga ke kawasan wisata Watu Dodol dalam beberapa waktu terakhir. Ketua Komisi 4 DPRD Banyuwangi, Pak Temo, menegaskan bahwa kehadiran para wakil rakyat langsung ke lapangan bertujuan untuk mendengar dan mengidentifikasi akar permasalahan kemacetan dari pihak otoritas pelabuhan.
2: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo. Kepulangan jemaah haji Kabupaten Situbondo kemarin menyisakan haru bagi keluarga jemaah haji bernama Aminah, 80 tahun. Lansia asal Gebangan, Kecamatan Kapongan, Situbondo itu meninggal dunia sesaat setelah sampai di titik penyambutan jemaah haji di Utama Raya, Kecamatan Banyuglugur. Aminah masuk dalam kloter 88 rombongan 1 yang tiba di Hotel Utama Raya pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Begitu bus rombongan yang membawa 375 jamaah haji itu tiba, Aminah mengeluh bagian dadanya sakit dan sesak. Ia langsung dilarikan ke salah satu rumah sakit terdekat, yakni Rumah Sakit Rizani di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Namun sayangnya kawan, sampai di rumah sakit, ia sudah dinyatakan meninggal dunia.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Masa libur sekolah diprediksi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu sebesar 30-40% dibanding hari biasa. Optimisme tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, yang berkaca pada tren kunjungan saat libur panjang sebelumnya. Untuk menyambut lonjakan wisatawan, Dinas Pariwisata telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, mulai dari peningkatan pelayanan destinasi wisata, koordinasi dengan pelaku usaha perhotelan, hingga pengawasan aspek keamanan, parkir, dan kebersihan lingkungan. Tingkat okupansi hotel selama libur sebelumnya bahkan mencapai 80-95%. Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah, terutama bagi sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, dan UMKM di Kota Batu selama musim liburan sekolah.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik di Kota Solo memunculkan beragam respons dari masyarakat. Sebagian warga justru mempertanyakan tujuan pengumpulan data yang dinilai sangat rinci dan menyentuh informasi pribadi. Sebagian warga bahkan mengaitkannya dengan potensi pemungutan pajak maupun risiko penyalahgunaan data pribadi. Warga memilih bersikap hati-hati sebelum memberikan informasi dan meminta izin mendokumentasikan identitas petugas yang datang ke rumah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Itu.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K-Radio, kali ini saja kamu untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom Sobat K. Salah satunya mengenai Kadis Kopumdag Jember enggan mengomentari anak buahnya yang mengancam Satpol PP terkait retribusi pasar. Selengkapnya dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Jember menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus petugas retribusi Pasar Tanjung berinisial AH kepada aparat penegak hukum. Kepala Diskomdag Jember, Sartini, pada Kamis 25 Juni 2026 menyatakan pihaknya belum akan memberikan keterangan lebih lanjut karena proses hukum masih berlangsung. Dinas juga menjelaskan mekanisme pengawasan internal terhadap pengelolaan retribusi pasar. Keterangan resmi akan disampaikan setelah terdapat perkembangan dari proses penyelidikan. Berarti ke berita berikutnya, Polres Bondowoso mengungkap sejumlah kasus tindak pidana dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 24 Juni 2026. Salah satu kasus yang berhasil diungkap ialah pencurian perhiasan di Pasar Induk Bondowoso dengan tersangka seorang karyawan berinisial SR. Polisi mengamankan barang bukti berupa puluhan gelang dan alat yang diduga digunakan untuk membobol etalase. Selain itu, Satreskrim juga mengungkap 3 kasus pencurian kendaraan bermotor sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Indonesia Barat. Pemirsa, tim penyelamat berhasil mengevakuasi seorang anak perempuan yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan akibat gempa bumi berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo yang mengguncang Venezuela. Evakuasi berlangsung di negara bagian La Guaira, wilayah yang mengalami kerusakan terparah. Setelah berjam-jam melakukan pencarian, tim penyelamat berhasil menemukan tanda-tanda kehidupan dari bawah timbunan reruntuhan. Dengan hati-hati, petugas memindahkan balok beton dan rangka baja hingga berhasil mengeluarkan korban dalam keadaan hidup. Korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, pihak keluarga mengaku kehilangan sejumlah anggota keluarga dan menyebut anak perempuan tersebut sebagai satu-satunya korban yang berhasil ditemukan hidup. Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung dengan mengerahkan alat berat, unit anjing pelacak, dan tim SAR untuk mencari korban lain yang diduga masih tertimbun reruntuhan. Otoritas Venezuela melaporkan jumlah korban tewas meningkat menjadi 188 orang, lebih dari 1.500 orang terluka, dan 157 orang masih dinyatakan hilang, dan sekitar 200 orang diduga masih terperangkap di bawah puing-puing. Suasana haru menyelimuti Rumah Sakit Umum Regional Dr. Jose Maria Vargas di La Guaira, Venezuela. Keluarga korban gempa masih menunggu kabar kerabat mereka di tengah bertambahnya jumlah korban akibat gempa bumi beruntun. Lorong-lorong rumah sakit dipenuhi pasien dan keluarga yang masih menunggu perawatan. Sebagian korban terpaksa dirawat di atas kasur darurat dan tandu karena membludaknya jumlah pasien. Sejumlah warga mengaku masih kehilangan anggota keluarga yang diduga tertimbun reruntuhan. Meski demikian, mereka tetap berharap korban lain masih dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Di tengah kondisi sulit, warga saling berbagi makanan dan bantuan sambil menunggu datangnya bantuan kemanusiaan. Hingga kini, otoritas Venezuela mencatat 188 orang meninggal dunia, lebih dari 1.500 orang terluka, dan puluhan lainnya masih dinyatakan hilang. Pemirsa, demikianlah headline-nya. Sesaat lagi program Selamat Pagi Indonesia akan kembali untuk Anda dengan informasi Kejaksaan Agung resmi menolak pengajuan justice kolaborator. Sesaat lagi. Good morning.
1: Sound of Knowledge. Key Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
2: Masih di Key Perspektif di 102,9 FM Key Radio. Dan terima kasih juga untuk kamu yang masih mendengarkan 102,9 FM Sobat. Kali ini ada informasi mengenai kapal Gam Sunoro milik Pertamina berhasil melintasi Selat Hormuz Sobatki dengan aman setelah sempat tertahan sejak awal Maret 2026 akibat konflik Amerika Serikat dan juga Iran Sobatki. Kapal tersebut berhasil melintas pada hari Rabu kemarin tanggal 24 Juni 2026 pukul 8 malam waktu Indonesia Bagian Barat. Keberhasilan ini disebut sebagai hasil kolaborasi strategi kedaruratan korporasi dan juga diplomasi perlindungan. Vega Pita selaku PJS Corporate Sekretaris PIS mengatakan keputusan perlintasan Gam Sunoro ini diambil setelah perusahaan melakukan pembahasan risk assessment selama satu bulan terakhir Sobat K. Dan menurut Vega, pemulihan dan juga pemilihan waktu dengan rute kapal untuk melintasi Selat Hormuz juga lewat melalui pembahasan serta penilaian risiko yang sangat ketat Sobat K. Kapal Gam Sunoro menempuh perjalanan selama 16 jam. Kapal mulai bergerak dari Teluk Arab pada hari Rabu pukul 1 waktu Dubai atau sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia Bagian Barat. Dan selama pelayaran, kapal dimonitor selama 24 jam penuh. Awak kapal di laut terus berkoordinasi dengan tim di darat yang bersiaga di krisis center PIS untuk memastikan keamanan pelayaran. BIS juga terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan juga otoritas terkait untuk memantau perkembangan situasi secara real-time dan keberhasilan dari kapal tersebut melintas di Selat Hormuz menjadi bagian dari upaya BIS menjaga operasional pelayaran di tengah ketidakpastian geopolitik global khususnya di salah satu jalur distribusi energi paling strategis di dunia.

0: Kembali saja kamu untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom Sobat K bersama Sobat Reza Nasution dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
2: Pelapor dugaan penyimpangan klaim BPJS Kesehatan M. Husni Tamrin meminta Kejaksaan Negeri Jember mengusut perkara tersebut secara transparan dan menyeluruh. Permintaan itu disampaikan pada Kamis 25 Juni 2026. Setelah kasus naik ke tahap penyidikan, Tamrin berharap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk mantan pimpinan RSUD Balung, diperiksa tanpa tebang pilih. Ia juga meminta setiap perkembangan penyidikan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Beralih ke berita berikutnya, Timnas Belanda berada di atas angin dalam perebutan juara grup F Piala Dunia 2026 setelah unggul 2-0 atas Tunisia hingga babak pertama pada Jumat 26 Juni 2026. Di saat yang sama, laga Jepang melawan Swedia masih berlangsung imbang tanpa gol sehingga memperbesar peluang Belanda memecahi klasemen grup. Belanda tampil dominan sejak awal pertandingan dan mampu memanfaatkan peluang menjadi 2 gol. Hasil sementara tersebut membuka peluang besar bagi The Orange untuk finish sebagai juara grup F. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Dari pertandingan antara Jepang versus Swedia Sobat K, hasil imbang 1-1 yang mana menempatkan Belanda di posisi 1 dari grup F Piala Dunia 2026. Sementara Jepang di posisi kedua, lalu ada Swedia dan juga Tunisia Sobat K yang belum menerima kemenangan sekalipun Sobat K. Untuk poin dari Belanda ini ada 7 dan Jepang di 5 poin. Lalu di Swedia ini ada 4 poin Sobat K. Di grup F ini Belanda masih memimpin klasemen sementara. Dan kita tunggu apakah nanti Belanda akan terus mengejar poin demi kemenangan untuk masuk dan juga lolos ke babak berikutnya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. 102.9 K Radio.

0: 102,9 FM K Radio masih di K Perspektif Sobat K. Ada informasi mengenai anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menilai calon manajer kepala desa dan juga kelurahan Merah Putih seharusnya fokus terhadap pelatihan manajemen. Tegasnya, ia menilai dan mengatakan Sobat K, meninggalnya 3 calon manajer Kopdes Merah Putih harus menjadi evaluasi serius Kementerian Pertahanan terhadap model latihan dasar militer. Ia mengatakan Sobat K, Mayjen TNI Purnawirawan menilai latihan dasar militer seharusnya hanya diarahkan untuk membangkit kekompakan, disiplin pribadi dan juga kebersamaan. Namun ia menekankan pemeriksaan kesehatan calon manajer Kopdes Merah Putih harus benar-benar diperhatikan sebelum latihan dasar militer. Menurutnya, meninggalnya 3 calon manajer Kopdes Merah Putih harus ditindaklanjuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap seleksi kesehatan tingkat intensitas latihan, pengawasan medis selama kegiatan, serta kesesuaian materi pelatihan.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat meluncurkan program percontohan ekosistem pemberdayaan masyarakat terintegrasi berbasis kawasan ekspor di Kecamatan Cilongok di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Program ini menjadi langkah pemerintah untuk optimalisasi potensi ekonomi lokal sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut. Menko Pemberdayaan Masyarakat Mohaimin Iskandar menyatakan wilayah Cilongok memiliki potensi sekitar 105 ribu pohon kelapa dengan produksi mencapai kurang lebih 12 ribu ton yang bisa dikembangkan menjadi kawasan ekspor. Program ini pemirsa dirancang sebagai wadah orkestrasi lintas kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas untuk memperkuat pengembangan potensi lokal secara terintegrasi. Pemerintah juga mendorong penguatan kelembagaan melalui koperasi serta penerapan ekonomi sirkular yang mengintegrasikan peternakan dan pertanian untuk bisa menjaga keberlanjutan produksi.
1: Melakukan penguatan piloting dari potensi ekonomi yang sangat besar dengan kolaborasi yang lebih produktif. Kolaborasi yang lebih produktif inilah menjadi ekosistem yang menumbuh kembangkan potensi sumber daya alam dan pelaku ekonomi berbasis lokal ini.
0: Pemirsa, demikian Headline News kali ini untuk Anda. Headline News selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang.
2: Let's start your awesome day.
3: K-Perspektif membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
4: Masih di K-Perspektif di 102,9 FM K-Radio bareng saya Rosit Romansyah, Sobat K. Tadi sempat kita bacakan berita mengenai dari DPR RI, anggota Komisi 1, TBA Hasanuddin menilai calon manajer koperasi Desa dan Keluarga Merah Putih ini seharusnya fokus latihan manajemen, Sobat K. Dan memang diketahui sebelumnya, Kementerian Pertahanan ini menyampaikan total ada 3 calon manajer koperasi Desa dan Keluarga Merah Putih yang meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer. Yang pertama ada Anissa Muyasaroh mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Dodikjur, Resimen Induk Daerah Militer 6 di Balikpapan, Sobat K. Karo Infohan, Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo menjelaskan Anissa Muyasaroh ini mengalami gangguan kesehatan pada tanggal 18 Juni 2026 dan meninggal dunia akibat heat stroke serta henti jantung. Lalu yang peserta kedua, Sobat Kada Yonanda Muhammad Taufik yang mengikuti pendidikan di Satip Pendidikan Latihan Tempur Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di Batu Raja. Yonanda disebut mengalami penurunan kondisi kesehatan pada tanggal 17 Juni sebelum dirujuk ke rumah sakit. Lalu terbaru ada Novia Ramadhani, peserta yang mengikuti pendidikan di Satip Pusbahasa di Jakarta. Riko menjelaskan Novia mengalami gangguan kesehatan pada tanggal 22 Juni 2026 dan langsung mendapatkan penanganan dari tim kesehatan Satuan, Sobat K. Dan Kementerian Pertahanan juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga peserta yang meninggal dunia. Dan saat ini Kementerian Pertahanan bersama Panitia Seleksi Nasional dan juga penyelenggara pendidikan tengah mengevaluasi pelaksanaan program serta memperkuat pengawasan kesehatan peserta. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan juga kesehatan peserta tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Sobat KDPRD Jember membidik 13 Raperda tuntas dalam waktu setahun. Pembahasan dialihkan ke AKD tanpa panitia khusus Sobat K. Informasi selengkapnya kita hadirkan dalam Issues Update berikut ini bersama Sobat Reza Nasution.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: DPRD Jember menargetkan penyelesaian 13 rancangan peraturan daerah atau Raperda dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, pada Kamis 25 Juni 2026 menjelaskan pembahasan Raperda dibagi kepada alat kelengkapan dewan sesuai bidang tugasnya. Mekanisme tersebut diterapkan agar pembahasan lebih efektif dan selesai dalam masa kerja 1 tahun. Hasil pembahasan diharapkan dapat mempercepat pembentukan regulasi yang dibutuhkan daerah. Beralih ke berita berikutnya, sebanyak 157 jemaah haji KBIHU Al-Barokah Kalisat tiba kembali di Jember dengan selamat pada Kamis 25 Juni 2026 dan disambut keluarga di Kecamatan Kalisat. Dari 161 calon jemaah yang terdaftar, 2 orang meninggal sebelum keberangkatan dan 2 lainnya wafat di Arab Saudi setelah menunaikan ibadah haji. Ketua KBIHU Al-Barokah KH Lutfil Hakim Baihaqi menyampaikan seluruh jemaah yang kembali berhasil menuntaskan rangkaian ibadah haji, lokasi penjemputan tahun ini dipindahkan ke area yang lebih luas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan dan keluarga penjemput. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: 102.9 K-Radio.

0: FM Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan sejumlah program baru untuk menggerakkan ekonomi daerah setelah pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2025 berhasil menembus 1 triliun rupiah tanpa kenaikan pajak. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, salah satu program prioritas yang tengah disiapkan adalah pembangunan Jember Food Street sebagai kawasan kuliner terpadu yang ditargetkan selesai tahun ini. Kawasan tersebut akan menjadi ruang usaha yang lebih representatif bagi pedagang kaki lima dan pelaku UMKM. Selain itu, Pemkab Jember melanjutkan program Lijo Cinta melalui bantuan peralatan usaha dan penguatan daya saing pedagang keliling. Memasuki tahun 2027, pemerintah daerah juga merencanakan subsidi bunga pinjaman bagi UMKM, PKL, dan pedagang melijo untuk memperluas akses permodalan yang terjangkau. Fawaid optimis, capaian PAD 1 triliun rupiah dapat menjadi fondasi kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kawasan Sekar Kijang.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigara FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Layanan kebersihan di Kota Malang terancam akibat anggaran BBM milik DLH kritis. Hal ini disampaikan pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigorang, yang menyebut kenaikan harga BBM yang terjadi sejak awal Juni menjadi faktor utama pagu anggaran BBM untuk operasional kendaraan pengangkut sampah lebih cepat menyusut dari perencanaan awal. Saat ini ada 90 unit kendaraan dan alat berat yang dioperasikan untuk menunjang layanan kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Untuk itu DLH melakukan penyesuaian internal dengan penghematan BBM mulai Agustus. Alokasi BBM diprioritaskan untuk kendaraan pelayanan, sementara kendaraan dinas yang digunakan pejabat struktural dan staf hanya mendapat 50% dari alokasi sebelumnya.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. BPJS Ketenagakerjaan terus update data kepesertaan dari pekerja SPPG. Sefi Renita Setianingrum, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun bilang, berdasar data terbaru, capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dari pekerja SPPG di Kabupaten Madiun telah mencapai 9,83%, Kota Madiun mencapai 91,67%, dan Kabupaten Magetan sebesar 83,05%. Menurut Sefi, hingga kini pendataan masih terus dilakukan untuk menjangkau pekerja yang belum terdaftar. Masih terdapat beberapa SPPG yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program perlindungan ketenagakerjaan. Kendala utama yang dihadapi adalah tingginya pergantian relawan di sejumlah dapur SPPG.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Kota Surabaya tahun ini ditargetkan punya data kesehatan terintegrasi yang dikumpulkan dari sejumlah fasilitas kesehatan untuk monitoring terpusat. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, ingin memonitor kesehatan warga, misalnya jumlah warga sakit, pembagian penanganan rumah sakit, sampai ketersediaan ambulan. Data terpusat ini akan jadi dasar Pemkot menambah jumlah vaskes rujukan, apalagi kalau ada banyak pasien BPJS yang tidak tercover dalam satu wilayah. Eri berharap program data kesehatan terintegrasi bisa diselesaikan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam waktu dekat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: Sobat K, timnas Jepang dipastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia usai resmi bermain imbang melawan Swedia di laga terakhir di grup F Piala Dunia 2026. Skor imbang 1-1 Sobat K, yang mana Jepang mencuri gol lebih dahulu di menit ke-56 dari Daizen Maeda, dan tidak berselang lama Anthony Elang memaksa laga kembali imbang via golnya di menit ke-62. Dalam klasemen akhir grup F Piala Dunia 2026, Jepang keluar sebagai runner-up dengan raihan 5 poin hasil 2 kali imbang dan 1 kali menang Sobat K. Dan Jepang menemani Belanda yang lolos langsung ke babak gugur Piala Dunia 2026 di grup F dengan torehan 7 poin. Sementara itu Swedia berada di peringkat ketiga dengan torehan 4 poin dan dari 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Dan Swedia memastikan diri tembus ke 32 besar ini melalui jalur peringkat 3 terbaik Sobat G. Dan ada informasi juga dari pelatih timnas Iran, Amir Galinoy, ini mengaku lebih lega setelah skuadnya bisa masuk ke Amerika Serikat 2 hari sebelum pertandingan penentuan grup G Piala Dunia 2026 akan melawan Mesir. Menurutnya, kelonggaran aturan perjalanan tersebut membuat kondisi fisik para pemain jauh lebih baik dibandingkan 2 pertandingan terakhir. Karena memang di 2 pertandingan sebelumnya Sobat K, timnas Iran ini harus berangkat 1 hari waktu akan bertanding Sobat K. Namun di laga ini dia diberi kesempatan untuk 2 hari sebelum pertandingan. Dan Iran dijadwalkan menghadapi Mesir di grup G ini pada hari Sabtu besok jam 10 pagi. Dan hasil pertandingan ini akan menentukan Iran atau enggak Mesir yang akan lolos ke babak 32 besar.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: 10 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Somosir. Pemirsa, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjalankan program Waste to Energy atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, program Waste to Energy merupakan salah satu program utama pemerintah yang bertujuan mempercepat penanganan persoalan sampah nasional. Zulkifli menilai pengelolaan sampah menjadi indikator penting bagi kemajuan suatu negara. Teknologi Waste to Energy mengubah sampah menjadi energi listrik dan telah banyak diterapkan di berbagai negara lain. Pemerintah menargetkan penyelesaian sebagian besar persoalan sampah di tahun 2027 dan pengoperasian fasilitas Waste to Energy pertama berbasis insinerator pada bulan Oktober mendatang. Jika seluruh program berjalan sesuai rencana, pemerintah optimistis hingga akhir tahun 2029, 80% masalah sampah nasional dapat teratasi, sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, aman, dan indah.
1: Ya, salah satu program utama Bapak Presiden adalah Waste to Energy. Beliau mengatakan tidak mungkin kita bisa negara maju kalau kita ngurus sampah aja tidak bisa, gitu ya. Nah, yang paling cepat untuk mengatasi pendamping, sampah kita sudah tinggi hampir 60 meter itu seperti Bantar Gebang dan lain-lain, itu memang pakai teknologi yang kita sebut Waste to Energy atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Seluruh dunia sudah pakai itu. Insya Allah tahun 2027 kita akan selesaikan separuh, 2028 Bantar Gebang juga dan lain-lain kita akan selesaikan.
0: Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
2: Sound of Knowledge. K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
3: 102,9 FM K-Radio masih di K-Perspektif pagi bareng saya Rosit Romansyah. Sudah masuk di jam 10 pagi, Sobat K. Ada informasi dari BMKG yang mengatakan bahwasanya untuk wilayah Jawa Timur, ini berpotensi cuaca cerah hingga berawan dan nihil hujan untuk hari ini, Sobat, di hari Jumat 26 Juni 2026. Dan beberapa wilayah seperti di Surabaya Raya, Malang Raya, Nganjuk, Kabupaten Madiun hingga Probolinggo ini tidak ada potensi hujan. Demikian juga untuk wilayah Situbondo, Jember, Lumajang, Pasuruan, dan juga wilayah Madura, Sobat. Oke. Dan untuk suhu udara di Jawa Timur sendiri, khususnya di Kabupaten Jember ini, kisaran sekitar 13 hingga 34 derajat Celcius. Dan di sisi lain, BMKG Maritim Tanjung Perak memperkirakan untuk wilayah perairan Jawa Timur hari ini juga cenderung cerah berawan saja, Sobat K ya. Dan memang beberapa waktu terakhir, kalau kita melihat intensitas curah hujan di Jember, ini dua hari kemarin di sore hari itu hujan cukup deras, Sobat K, namun tidak begitu lama hujannya ya di sore hari. Namun kalau melihat cuaca di Jember hari ini, itu kondisinya mendung, Sobat K, untuk di kawasan jalan dan otoba dan sekitarnya. Kalau melihat dari situs dari BMKG, ini beberapa wilayah di seperti di Jombang, lalu di Sumber Baru ini sempat hujan, Sobat K, dengan suhu 23 hingga 28 derajat Celcius. Namun untuk wilayah Jember Kota, di Kaliwates, di Sumber Sari, dan juga di wilayah lingkar kampus ini berawan, Sobat K, dengan cuaca suhunya ini 24 hingga 31 derajat Celcius. Silakan kabarkan juga informasi cuaca di sekitar kamu. Bagaimana kondisi cuaca hari ini, Sobat K? Apakah kamu hari ini ada nyuci baju ataupun nyuci sepatu? Karena kan musim libur juga, beberapa dari pakaian sekolah ataupun sepatu sekolah ini dicuci, Sobat K ya. Khawatir nanti tiba-tiba curah hujan tinggi dan tiba-tiba hujan kan berapa juga nanti ya. Silakan kabarkan di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: 102.9 FM K Radio, kembali saya ajak kamu untuk mengupdate dua informasi di newsroom Sobat K bareng Reza Nasution dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim pada Jumat 26 Juni 2026. Akibat terbentuknya daerah konvergensi dan konvergensi di sejumlah wilayah Indonesia, kondisi tersebut dipicu sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik Utara Papua yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hujan lebat hingga sangat lebat, terutama di wilayah Maluku. Peringatan ini bertujuan mengurangi resiko bencana hidrometeorologi yang dapat ditimbulkan. Beralih ke berita berikutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia meresmikan mini LNG plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur pada Kamis 25 Juni 2026. Fasilitas ini dibangun untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi bagi kebutuhan industri sekaligus membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Mini LNG plant tersebut akan memanfaatkan pasokan gas dari lapangan sumber PT Pertamina Hulu Energi Tuban, S-Java, hingga tahun 2035. Selain memproduksi LNG, fasilitas ini juga menghasilkan LPG, gas kondensat, karbon dioksida cair, dan kompres natural gas atau CNG guna mendukung kebutuhan energi nasional. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
2: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: Sobat Kem, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan pemanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu menganalisis kondisi pasien, jangan sampai mengalihkan fokus utama pemerintah memperbanyak jumlah dokter. Budi mengatakan persoalan fundamental yang harus dijawab saat ini adalah kekurangan dokter, terutama di daerah-daerah terpencil Sobat K. Menurutnya, teknologi bisa menjadi pendukung dalam pelayanan kesehatan. Namun, dokter dan tenaga medis tetap dibutuhkan untuk melihat, memeriksa, menyentuh pasien secara langsung sebelum melakukan analisis Sobat K. Dan ia menyarankan AI bisa digunakan untuk membantu menganalisis kondisi pasien, terutama di wilayah yang belum memiliki akses dokter yang memadai. Dan di satu sisi Sobat K, beberapa dari dokter ini mengaku prihatin dengan persebaran dokter di Indonesia yang belum memenuhi kebutuhan, dan ia menilai persoalan ini tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat karena pendidikan dokter membutuhkan proses yang cukup panjang. Dan untuk pemanfaatan teknologi operasi jarak jauh yang sebelumnya pernah dilakukan, menurut beberapa dari dokter, jika operasi jarak jauh bisa dilakukan, maka pemeriksaan jarak jauh di wilayah yang kekurangan dokter juga berpotensi menjadi salah satu solusinya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar gak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehe, iya, sorry ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: News pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Justin Nicole. Pemirsa, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS terus mempercepat penguatan tanggul di Desa Gempol Sari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Sementara tanggul di titik 68 yang sebelumnya rembes juga sudah berhasil diperbaiki. Puluhan unit truk pengangkut pasir dan batu ini terlihat di Desa Gempol Sari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Tepatnya di RT 11 RW 3 Dusun Polo Gunting, Desa Gempol Sari. Material didatangkan dari wilayah Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya lokasi tanggul di wilayah ini mengalami kebocoran sehingga membuat warga resah. PPLS melakukan penguatan tanggul agar tidak terjadi bocor lebih parah. Sementara itu, titik tanggul 68 yang sebelumnya rembes juga berhasil diperbaiki seperti yang berada di perbatasan Desa Gempol Sari, Kecamatan Tanggulangin dengan Desa Gelaga Arum, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Pihak Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya juga menegaskan kondisi tanggul secara umum aman. Meskipun terdapat tanggul yang rembes, bahkan sempat diguyur hujan deras, kondisinya diklaim masih aman. Untuk mengetahui kondisi terkini usai tanggul lumpur Lapindo sempat mengalami rembesan di sejumlah titik, kami sudah bergabung dengan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina dari Sidoarjo, Jawa Timur. Fadila, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini tanggul? Apakah seluruhnya sudah diperbaiki dan apakah sudah diketahui penyebab rembesan tersebut?
2: Ya, benar sekali Jose, kalau kita melihat memang beberapa waktu terakhir ini sempat terjadi beberapa titik-titik di area tanggul lumpur Lapindo ini mengalami kebocoran maupun juga rembesan. Namun pada saat ini dari Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS ini sudah melakukan percepatan untuk penguatan tanggul ini. Salah satunya ada di tempat kami melaporkan saat ini, yaitu di Desa Gempol Sari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Anda bisa lihat di belakang saya ini. Ini sejumlah alat berat ini juga sudah diturunkan. Memang kami pantau sejak pagi hari tadi, ini sudah banyak sekali alat berat yang diturunkan, baik ekskavator, kemudian juga truk-truk dari pengangkut batu dan juga pasir ini juga sudah berlalu-lalang sejak pagi hari ini. Tentunya upaya-upaya ini adalah upaya-upaya dari penguatan tanggul yang ada di Sidoarjo ini. Nah, memang kalau kita ketahui tanggul yang ada di desa ini juga sebelumnya sempat mengalami kebocoran sehingga membuat warga menjadi resah. Namun saat ini penguatan-penguatan tanggul ini sudah kembali dilakukan. Kemudian untuk yang titik mengalami rembesan atau di titik 68 ini juga sudah ditanggulangi, rembesannya ini juga sudah tidak ditutup atau sudah dialirkan ke Kali Porong yang ada di sekitaran sini. Kemudian untuk apa penyebab dari rembesan yang terjadi di area tanggul Lapindo ini, memang dari Kementerian PU ini juga sudah menjelaskan bahwa rembesan ini muncul akibat adanya kendala teknis dalam sistem drainase yang ada di tanggul Lapindo ini sehingga terjadi rembesan seperti yang terjadi pada tahun 2024 lalu. Namun meski begitu, dari Kementerian PU ini juga sudah memastikan bahwa debit air yang keluar ini masih normal seperti biasanya dan juga warga ini tidak perlu khawatir karena tidak ada kerusakan yang fundamental dari struktur tanggul yang ada di sini. Kemudian juga upaya dari peninggian tanggul ini juga terus dilakukan setiap tahunnya ya Jose, karena tentunya untuk menanggulangi dari penurunan tanah yang terjadi di area ini juga. Tapi meski begitu, memang tadi kami sempat berbincang juga dengan sejumlah warga ini juga masih was-was tentunya dan berharap penanganan dari perembesan maupun juga kebocoran ini dapat dilakukan dengan cepat, kemudian juga dari penguatan tanggul ini dapat terus dilakukan tentunya karena warga di sekitar sini juga trauma akan bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu, sehingga diharapkan percepatan dari penanggulangan ini dapat segera diselesaikan sehingga tidak ada lagi kebocoran maupun juga rembesan di area tanggul Lapindo ini. Demikian yang dapat kami sampaikan Jose dari Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk sementara kembali dulu ada di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Fadila Syarafina untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian headline news untuk saat ini. Tetaplah bersama kami karena program Metro Siang akan segera hadir untuk Anda. Sampai jumpa.
0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news. K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
3: 102,9 FM Gay Radio masih di Gay Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam terakhir sobat Gay di Gay Perspektif di jam 11 lepas 5 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih banyak informasi yang akan kami hadirkan buat kamu sobat Gay sampai menjelang jam 12 siang nanti. Dan silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas, kondisi cuaca di sekitar kamu, bisa kirimkan di nomor WhatsApp Center Gay Radio 0811-378-1029. Dan selain itu kamu juga bisa mendengarkan Gay Radio melalui jalur streaming sobat Gay di kastripradiojember.com, atau juga bisa mendengarkan melalui aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Masih membahas seputar latihan ataupun pendidikan oleh TNI mengenai manajer dari Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sobat Gay, bahwasanya pelatih dari TNI melakukan hukuman fisik kepada pelatih peserta latihan dasar militer jika kedapatan melanggar beberapa peraturan selama pendidikan. Salah satu contoh ketika peserta terlambat mengikuti apel pagi. Agus Mutakin ini selaku Komandan Batalion Latihan SPPI KDKMP dan KNMP di Brigif 1 Marinir Cilandak menjelaskan bahwasanya hukuman fisik itu diberlakukan agar para peserta memiliki jiwa disiplin yang tinggi serta taat akan peraturan. Hukuman tersebut juga diharapkan dapat membuat peserta dapat hidup lebih tertib. Jika hanya karena telat mengikuti apel, para peserta juga akan menerima hukuman jika tidak mengikuti makan bersama. Menurut Agus, hal tersebut harus dilakukan karena makan merupakan aktivitas pagi yang wajib dilakukan demi menjaga kesehatan fisik para peserta. Agus juga menekankan sobat Gay, hukuman yang diberikan kepada para peserta pun tidak disamakan dengan standar dari prajurit, melainkan penyesuaian dan juga kemampuan fisik bagi para peserta. Tidak hanya hukuman saja, pihaknya juga tidak segan memberikan reward atau penghargaan bagi peserta yang berprestasi selama pendidikan.

0: Your Music. Di jam 11 lepas 19 menit waktu Indonesia Bagian Barat, kembali saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom bersama Sobat Reza Nasution dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Polisi menyelidiki penemuan jenazah seorang perempuan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Putat Jaya 2, Surabaya pada Kamis malam 25 Juni 2026. Korban yang diperkirakan berusia sekitar 40 tahun diketahui tinggal seorang diri di lokasi tersebut. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah, sementara penyebab kematian masih dalam penyelidikan. Hingga kini, kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyebab kematian korban. Beralih ke berita berikutnya, Timnas Ekuador berhasil memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Jerman 2-1 pada laga terakhir Grup E, Jumat 26 Juni 2026. Meski sempat tertinggal lebih dulu, Ekuador berhasil membalikkan keadaan melalui gol Nilson Angulo dan Gonzalo Plata. Kekalahan tersebut tidak menghalangi Jerman finish sebagai juara Grup E dengan 6 poin. Sementara itu, Ekuador melaju ke fase gugur sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: gitu?
1: Iya. Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics. K Radio 102.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. RSUD Smart Pamekasan menambah 10 unit alat hemodialisis atau cuci darah. Penambahan tersebut membuat total alat HD yang dimiliki rumah sakit daerah itu menjadi 19 unit. Dari sebelumnya, 9 unit yang sudah beroperasi. Pelaksana tugas Direktur RSUD Smart Pamekasan, Dr. Saiful Hidayat menyampaikan, saat ini alat tambahan masih dalam tahap pemasangan. Secara teknis, pemasangan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2022.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kabupaten Semarang kini tengah dihadapi ancaman serius berupa krisis sumber daya manusia di sektor pertanian. Kepala Dispertanikap Muhammad Edi Soekarno menyatakan, sebanyak 77,6% petani di Kabupaten Semarang telah berusia di atas 45 tahun, sementara jumlah petani milenial hanya tersisa 11,8%. Dalam satu dekade terakhir, rumah tangga usaha pertanian berkurang lebih dari 1% setiap tahunnya. Guna menyiapkan generasi penerus, pihaknya kini menggandeng Dinas Pendidikan untuk menerjunkan penyuluh ke sekolah-sekolah melalui program Sekolah Pangan Lestari pada tahun ajaran baru mendatang.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Bupati Bojonegoro Setio Wahono mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, data yang diperoleh dari sensus akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro Sawaludin Siregar menjelaskan sebanyak 1.479 petugas diterjunkan untuk melaksanakan pendataan selama 2,5 bulan mulai pertengahan Juni hingga 31 Agustus 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, demikian Kei Perspektif hari ini Sobat Kei, di hari Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah memberikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di nomor subcenter Kei Radio 0811 378 1029. Saatnya saya Rosi Tromasya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Sejumlah warga yang terdampak bau di kawasan TPST Bantar Gebang ini mengaku mendapatkan kompensasi di tahun ini hanya mendapatkan Rp800.000 per 2 bulan. Padahal mereka mengira biasanya mereka mendapatkan kompensasi ini sebesar Rp1.2 juta per 3 bulan. Hal ini tentu mendapatkan berbagai macam respon dari masyarakat dikarenakan selisih Rp400.000 ini memicu berbagai macam keluhan dari masyarakat. Sementara pemerintah Kota Bekasi ini menyatakan akan terus melakukan sosialisasi kepada para warga yang penerima manfaat kompensasi terdampak bau di TPST Bantar Gebang. Untuk mengetahui informasinya seperti apa, sudah bersama dengan saya yaitu salah seorang warga yang terdampak bau di kawasan TPST Bantar Gebang. Halo kakak, kakak izin, kakak namanya siapa?
2: Nama saya Anggi Lestari, saya asli warga sini, warga Bantar Gebang.
1: Oke, Kak Anggi, ini menerima manfaat kompensasi dari pemerintah ini sudah berapa kak manfaat di tahun ini kak?
2: Tahun ini bulan ini dapatnya 800.000. Cuman telat. Terus juga biasanya kan dapatnya 1.200.000 per 3 bulan, tapi untuk bulan-bulan ini dapatnya 2 bulan 800.000.
1: Iya. Berarti di tahun ini hanya mendapatkan 800.000 ya, Kak. Itu udah berapa kali, Kak?
2: Udah dua kali, tapi itu pun telat. Bulan ini telat.
1: Iya. Biasanya dapetinnya 1,2 itu per berapa bulan, Kak, biasanya?
2: Per 3 bulan. Biasanya 1.200.000 itu per 3 bulan.
1: Setelah mengetahui nominal yang diterima ini 800.000 ya, Kak. Apakah sudah menanyakan ke dinas atau pemerintah terkait kenapa uang nominal kompensasi ini berkurang, Kak?
2: Ya, sejauh ini saya juga belum tahu ya kenapa. Terus saya juga kan sudah nanya ke RT RW-nya, mereka juga tidak tahu kenapa-kenapanya. Jadi tidak tahu kenapa pokoknya.
1: Kira-kira dari pemerintah terkait ini sudah memberikan sosialisasi nggak sih Kak terkait pemberian kompensasi ini?
2: Tidak ada pembahasan apa-apa dari pemerintah atau siapapun.
1: Berarti sampai sekarang sama sekali belum ada ya Kak?
2: Belum ada, alasannya nggak tahu kenapa juga belum ada.
1: Berarti di tahun ini sudah dua kali ditransfer sebesar 800.000 ya Kak. Nanti selanjutnya nanti tinggal sekali lagi di tahun ini, masih belum tahu ini ditransfer berapa?
2: Belum ada info. Biasanya sih seminggu mau cair gitu, seminggu mau ditransfer uang itu, baru kita dikasih tahu sama RT RW-nya, suruh ngumpulin berkas-berkas gitu.
1: Oke Kak Anggi, mungkin terakhir harapan dari Kak Anggi maupun warga sekitar di sini yang terdampak bau ini, kedepannya seperti apa, ingin kompensasi ini seperti apa nih, Kak?
2: Inginnya sih pemerintah lebih transparan ya terhadap warga, biar warga pun bisa menerima gitu apapun itu alasannya. Kalau kayak gini kan warga juga bingung ya, namanya uang kan warga juga butuh ya gitu, mau seberapa pun itu. Tapi kalau alangkah baiknya kita lebih transparan lah pemerintah terhadap warga.
1: Terima kasih Kak Anggi atas perbincangannya. Nah itu dia tadi pemirsa, perbincangan saya bersama dengan salah satu seorang warga terdampak bau di TPST Bantar Gebang. Memang mereka atau para warga yang terdampak ini berharap agar pemerintah melakukan pemberian kompensasi ini secara lebih terbuka lagi, agar mereka bisa tahu terkait nominal, jadwal pencairan, serta mekanisme pembayaran, supaya para warga terdampak di kawasan terdampak bau TPST Bantar Gebang ini tidak lagi kebingungan ataupun menimbulkan kekhawatiran dari para warga. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Adinda Vinka Guntur, Metro TV.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Selamat siang Sobat K, di jam 2 K Perspektif kembali menemani kamu bersama dengan Raviana sampai jam 8 malam nanti ya. Di Kabupaten Jember, terutama wilayah lingkar kampus, tadi hujan lumayan deras Sobat K, tapi di jam 14 lewat 5 menit ini udah reda dan kelihatan mataharinya walaupun sedikit mendung. Bagikan kondisi cuaca di pagi, di siang hari ini ya Sobat K, mungkin di tempat kamu lagi turun hujan atau masih deras atau justru belum hujan sama sekali, masih cukup cerah Sobat K, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Satu single dari Joji, Glimpse of Us, baru saja diputarkan ya Sobat K, menjelang di jam setengah tiga. Masih jam 14:17 ini, tadi ada beberapa Sobat K yang bergabung melalui saluran WhatsApp K Radio. Ada Sobat Rozak tadi mengabarkan, di pom bensin Cubung ada mobil mogok di tengah jalan, sehingga membuat untuk arus lalu lintas yang ada di sekitar pom bensin Cubung ya, agak macet Sobat K. Dari foto yang dikirimkan, ini sepertinya mobil sedan masih ada perbaikan dan memang benar di tengah jalan mogok ya, sehingga arus lalu lintas harus bergantian di tepatnya depan pom bensin Cubung. Jadi kalau masih ada perbaikan atau masih dievakuasi, mobilnya masih belum minggir, lebih baik yang melintas ke sana kurangi kecepatan ya Sobat K, tepatnya di depan pom bensin Cubung. Semoga segera diperbaiki dan normal kembali ya. Harapannya arus lalu lintas yang di sana gak terlalu tersendat, karena arus lalu lintas di sana juga lumayan padat dan trafiknya lumayan tinggi untuk yang melintas di daerah Cubung, tepatnya di depan pom Cubung. Terima kasih informasinya Sobat Rozak di siang hari ini. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Seperti biasa, Raffiana juga gak sendirian Sobat KDK Perspektif. Seperti yang udah di-spill di awal ya, nanti Raffiana ditemani bersama dengan Sobat Eri yang ada di Newsroom. Selamat siang Sobat Eri.
1: Selamat siang Sobat Raffiana.
0: Sepertinya lagi semangat banget. Betul, energinya sekali. Lagi full. Kenapa nih?
1: Karena kebetulan kan situasi cuaca hari ini lagi trik-triknya. Jadi itu memengaruhi moodku untuk terbus terus tetap semangat sampai maut memisahkan.
0: Ini bisa dicontoh ya Sobat K. Biasanya kalau yang siang menjelang sore kan biasanya udah agak-agak lemes gitu.
1: Tapi kalau aku semangat terus.
0: Semangat terus ya. Emang harus dibus.
1: Bus terus.
0: Bus banget. Bus. Ini tentu saja ada beberapa informasi ya yang akan disampaikan oleh Sobat Eri dalam Isus Update. Salah satunya terkait dengan dampak pemadaman akhir-akhir ini nih.
1: Betul sekali.
0: Yang emang merata ya.
1: Padahal kemarin ada informasi kalau katanya udah gak bakal ada pemadaman lagi.
0: Tapi ternyata masih terus terjadi di beberapa wilayah.
1: Gimana ya?
0: Nah, bagaimana informasinya kita akan simak dalam Isus Update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Pemadaman listrik secara bergiliran terus terjadi. Akibatnya, layanan kepada masyarakat ikut terganggu. Seperti Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polsek Tempurejo Kabupaten Jember yang akhirnya terganggu karena tidak bisa memberikan pelayanan dengan cepat kepada warga pada Jumat 26 Juni 2026. Beberapa warga yang datang untuk meminta surat keterangan hilang akhirnya harus pulang karena saat membuat surat secara tiba-tiba listrik padam. Beralih ke informasi selanjutnya, Ditreskrimum Polda Banten membongkar kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan terkait penyelenggaraan ibadah haji khusus. Dua tersangka berinisial NN berusia 53 tahun dan NZ berusia 31 tahun telah ditangkap. Kasus ini bermula saat korban berinisial AW, pemilik sebuah perusahaan di Kabupaten Serang, ditawari paket haji khusus jenis mujamalah dengan fasilitas VIP dengan biaya senilai Rp320 juta rupiah per orang. Korban meminta fasilitas untuk di-upgrade antara lain hotel, makanan, dan transportasi, kata Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea dalam keterangannya pada Jumat 26 Juni 2026. Kepada korban, kedua tersangka menjanjikan jadwal keberangkatan pada tanggal 16 Mei. Namun, ternyata para calon jamaah itu tidak pernah diberangkatkan. Alasan keterlambatan penerbitan visa terus disampaikan, tetapi pada akhirnya visa haji tidak pernah terbit sehingga korban mengalami kerugian sekitar 7,65 miliar rupiah. Waduh, gimana ini? Masih ada aja ya orang nipu-nipu gitu-gitu ya.
0: Nah, ini loh, masih aja banyak kasus-kasus yang demikian. Kemarin yang lagi ramai, umroh.
1: Iya.
0: Nah, perjalanan travel umroh yang sampai berapa miliar. Betul. Itu menyeret beberapa artis juga yang jadi korbannya. Iya. Nah, ini juga ibadah haji khusus. Padahal, ya gimana ya ini namanya?
1: Ibadah ya.
0: Nah, uangnya mungkin ya, karena banyak. Betul. Banget gitu loh.
1: Tapi ya, semoga kita semua senantiasa diberikan rezeki yang melimpah dan barokah.
0: Amin.
1: Kita berdua juga semoga semuanya deh.
0: Amin ya.
1: Amin.
0: Amin.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus melakukan penataan dan optimalisasi pemanfaatan ruang milik jalan atau rumija guna mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang tertib, sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman PU CKPP Banyuwangi Cahyanto Hendri Wahyudi mengatakan, dari total perizinan yang diterbitkan untuk 14 provider tersebut, Pemkab Banyuwangi berhasil membukukan total penerimaan retribusi sebesar 700 juta rupiah dari target tahun ini sebesar 1 miliar rupiah.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan Radio Bahasa FM. Polres Situbondo meluncurkan inovasi pelayanan publik berbasis digital bernama Sipantar atau Sistem Pelayanan Antrian Terpadu untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, melalui aplikasi Sipantar, masyarakat yang akan mengurus laporan kepolisian maupun pelayanan SKCK tidak perlu lagi datang lebih awal untuk mengambil nomor antrian. Untuk memastikan pelayanan aplikasi Sipantar berjalan efektif, Kapolres Bayu melakukan pengecekan ke ruang pelayanan dan berdialog dengan petugas maupun masyarakat yang sedang dilayani.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, 1000 rumah ibadah di Kota Batu bakal terima subsidi listrik. Pemerintah Kota Batu akan menyalurkan subsidi listrik kepada 922 rumah ibadah pada tahun 2026 sebagai bagian dari program prioritas kepala daerah. Bantuan ini bersumber dari APBD dan ditunjukkan untuk meringankan biaya operasional rumah ibadah lintas agama. Penerima subsidi meliputi 200 masjid, 659 musola, 40 gereja, 14 kapel, 5 pura, dan 4 vihara. Saat ini pemerintah masih melakukan pendataan rekening serta menekan mekanisme dan besaran bantuan sebelum penyaluran dilakukan. Pemkot Batu menegaskan subsidi hanya diberikan kepada rumah ibadah yang berada di wilayah Kota Batu, memiliki kepengurusan yang sah, rekening atas nama rumah ibadah, serta terdaftar di bagian Kasra dan Kementerian Agama agar penyaluran tepat sasaran.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, berdasarkan hasil kajian tim verifikasi, sejumlah sekolah belum memenuhi standar minimal, baik dari sisi jumlah peserta didik maupun ketersediaan sarana dan prasarana. Untuk itu, Pemkab Boyolali resmi menggabungkan 48 sekolah dasar negeri dan digabung menjadi 24 sekolah induk. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, serta keberlangsungan layanan pendidikan dasar. Kebijakan ini juga bertujuan mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Boyolali.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Dah, mau ngerokok aja tuh.
1: Satu single dari Malik and the Central, Kumpul Bocah, baru saja diputarkan ya Sobat K, di setengah, udah hampir di jam 3 sore nih Sobat K, 14:42. Tadi ada Sobat Roy yang juga mengabarkan melalui saluran WhatsApp K Radio, yang mengabarkan bahwa di daerah Gambirono ya Sobat K, terjadi kemacetan yang panjang, tepatnya yang mengarah ke luar Jember. Dari informasi yang disampaikan oleh Sobat Roy melalui Google Map, ini sekitar 10 menit ya dari estimasi kemacetan tersebut, kendaraan gak bergerak karena memang ada perbaikan jalan Sobat K. Jadi kondisi traffic yang ada di Gambirono merambat, jadi dibuka tutup jalan ya, sistem buka tutup jalan, jadi lumayan macet Sobat K. Ini tepatnya Gambirono yang mau ke arah keluar Jember. Terima kasih informasinya Sobat Roy di sore hari ini, semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Untuk kamu juga masih ditunggu informasi lainnya Sobat K, kalau ada beberapa kepadatan atau traffic cuaca atau informasi penting lainnya, ke WhatsApp K Radio ya di 0811 378 1029. Dan baru aja masuk melalui saluran WhatsApp, ini juga informasi dari Sobat Arif. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Arif, nampaknya Jalan M. Yamin ini sedang ditutup karena ada kedatangan jemaah haji di Ponpes Darussalam. Nah, dari video yang dikirimkan oleh Sobat Arif, dari Jalan M. Yamin ini ditutup Sobat K, sehingga untuk arus lalu lintas diarahkan ya, dialihkan maksud saya, dialihkan masuk ke perumahan, ini sepertinya perumahan Tegal Besar ya Sobat K. Jadi untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2 ini tidak bisa melintas, jadi dialihkan ke perumahan Tegal Besar, masuk ke sana Sobat K. Karena informasinya lagi ditutup karena ada kedatangan jemaah haji yang nantinya akan di-drop di Ponpes Darussalam ya Sobat K. Untuk jemaah haji tersebut akan diturunkan di Ponpes Darussalam. Dari video yang dikirimkan juga, ini ada penumpukan di perumahan Permai 1. Memang sangat padat. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Arif, kondisi traffic di sore hari ini Sobat K, jadi hati-hati selalu yang mau ke arah M. Yamin, mungkin gak terlalu ada urusan mendesak, bisa mencari alternatif lain ya Sobat K, biar gak terlalu numpuk di daerah Jalan M. Yamin, karena sempat dialihkan oleh arus, oleh kendaraan yang akan melintas ke M. Yamin, entah itu roda 2 atau roda 4 karena ditutup Sobat K. Ini juga persiapan untuk kedatangan jemaah haji yang nantinya akan sampai ke Ponpes Darussalam. Terima kasih informasinya Sobat Arif di sore hari ini. Dan kita akan jeda terlebih dahulu ya Sobat K, karena akan saat lagi berkumandang azan sholat asyar untuk wilayah Jember dan sekitarnya.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Kay Perspective bersama Raffiana Risdianti.
1: Di jam 3 ini Sobat Kay, kita akan beralih ke informasi berikutnya. Informasi ekonomi dari pemerintah ini yang telah menyiapkan solusi pasokan gas industri, di mana keputusannya akan ditarget terbit dalam 2 hari ke depan Sobat. Dari pemerintah memastikan tengah menyiapkan solusi atas persoalan pasokan gas yang dikeluhkan sejumlah pelaku industri, di mana keputusan terkait langkah penanganan ditargetkan dapat diambil dalam 1 hingga 2 hari ke depan agar aktivitas industri tetap berjalan normal. Dari Prasetyo Hadi, Ketua Satgas Mitigasi PHK, yang juga Menteri Sekretaris Negara, mengatakan, persoalan suplai gas ini menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi yang digelar bersama DPR RI, kemudian juga Kementerian Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja, dan unsur terkait lainnya. Menurut Prasetyo, pemerintah telah berkoordinasi sesuai arahan Presiden untuk segera menyelesaikan kendala tersebut. Pihaknya sudah berdiskusi berkenaan dengan ada beberapa masalah yang berkaitan dengan suplai gas ke industri yang sudah dikoordinasikan. Sesuai dengan petunjuk dari Presiden, pihaknya segera mencari jalan keluar yang mungkin dalam 1 hingga 2 hari akan diambil keputusannya untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya. Ia juga menjelaskan bahwa kepastian pasokan gas ini dinilai penting agar operasional industri yang bergantung pada energi tersebut tidak terganggu dan tetap dapat berproduksi. Selain membahas pasokan gas, rapat juga menjadi forum koordinasi Perdana Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK antara pemerintah dan DPR RI. Dalam pertemuan itu, peserta dapat membahas perkembangan sejumlah perusahaan yang dilaporkan berpotensi melakukan PHK. Dari Prasetyo juga mengatakan, pemerintah saat ini sedang memetakan perusahaan-perusahaan yang menghadapi potensi PHK beserta faktor penyebabnya agar langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Sementara, Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, mengatakan, koordinasi antara DPR dan pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK akan dilakukan secara berkala untuk mengawal berbagai persoalan ketenagakerjaan termasuk perkembangan di sektor industri, di mana Satgas Mitigasi PHK, pihak pemerintah dan DPR akan rutin bertemu kemudian berkoordinasi, dan di DPR nanti akan dipimpin oleh Cucun Samsyurizal, yaitu Wakil Ketua DPR.

0: Sesaat lagi Sobat KI, kita akan kembali untuk menyimak beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Eri dalam Isus Update berikut ini.
1: Isus Update 102,9 FM KI Radio, Sound of Knowledge.
2: Antrian panjang akibat solar yang kosong di sejumlah SPBU disebut mulai berdampak pada sektor transportasi hingga pariwisata di Jawa Timur. Operasional yang biasanya berjalan normal kini terganggu karena kendaraan harus menunggu lama di SPBU. Organisasi Angkutan Darat Jawa Timur atau Organda Jatim menyebut banyak armada yang biasanya beroperasi beberapa perjalanan sehari kini harus kehilangan peluang tersebut karena waktunya habis berjam-jam untuk antre solar, kata Firman pada Jumat 26 Juni 2026. Dampak serupa juga dialami oleh sektor pariwisata. Firman menyebut ada armada pariwisata yang tetap harus berjalan karena sudah memiliki jadwal perjalanan. Namun, ketika solar subsidi tidak tersedia di daerah tertentu, pengusaha terpaksa membeli solar dex yang harganya jauh lebih mahal. Beralih ke informasi selanjutnya, Polri membentuk Polresta baru di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dan 4 Polres tipe D baru. Selain itu, Polri juga meningkatkan status 8 Polres tipe D menjadi Polresta. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengatakan pembentukan dan peningkatan tipe satuan kewilayahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat, sekaligus menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan wilayah dan tantangan Kamtipmas yang semakin dinamis, kata dia dalam keterangan tertulis pada Jumat 26 Juni 2026. Kalau menurut Sobat Raffiana, gimana tuh tentang IKN sekarang ya?
0: Sebenarnya agak-agak gimana ya? Ya, tujuannya pembentukan IKN itu sebenarnya kan bagus ya. Dia biar nggak terlalu padat, betul, mungkin dengan pemerintahan bisa lebih fokus, betul, dan bisa ya untuk pembangunan suatu negara itu kalau emang di ibu kota sebelumnya udah nggak maksimal seperti dari fasilitas pembangunan, apalagi lebih padat dan lain sebagainya, memang bisa untuk dipisah. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini karena IKN sendiri juga pembangunannya bisa dikatakan berhenti gitu ya, dan akhirnya nggak dimanfaatkan secara maksimal. Nah ini kan juga sangat disayangkan gitu.
2: Tapi nggak tahu ya, dengan pembentukan ini Polresta baru, berarti kan ada masyarakat yang di sana ya.
0: Betul. Nah kalau ada Polresta baru kan berarti memang ada ya aktivitas masyarakat ya, aktivitas ataupun ada ya bisa dikatakan kegiatan sosial tuh berjalan gitu di sana. Tapi ya kita tahu ya, kemarin juga dari saat pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai ke Presiden Prabowo kan menginginkan untuk ASN nantinya akan dikirim ke sana secara bertahap ya. Tapi informasinya juga masih belum ada sampai sekarang.
2: Betul. Nah, jadi gimana kalau menurut Sobat K mengenai IKN? Apakah harus lanjut?
0: Boleh, kirim aja ya Sobat K pendapat kamu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hey Radio,

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Tadi ada informasi dari Sobat Arif melalui saluran WhatsApp K-Radio. Dari video yang dikirimkan nih sepertinya mengabarkan kondisi traffic ya Sobat K di sore hari ini. Kita akan simak informasinya.
2: Persoalan di ketenagakerjaan termasuk
1: dari video yang dikirimkan oleh Sobat Arif, ini untuk kondisi traffic yang tadi juga dikabarkan bahwa di Jalan M. Yamin tadi ada penutupan ya Sobat, sehingga arus lalu lintas diarahkan menuju perumahan Tiga Besar, kemudian juga di perumahan Permai 1. Tapi ini dari beberapa informasinya, dari Sobat Arif lagi ada kemacetan ya Sobat K, masih terkait dengan dampak penutupan jalan di M. Yamin karena nanti rencananya ada kedatangan jemaah haji di Ponpes Darussalam, sehingga untuk arus lalu lintas di M. Yamin ditutup. Jadi untuk kondisi traffic lumayan macet ya Sobat K. Tadi dari Sobat Arif terjebak sekitar 30 menit masih belum beranjak. Nah untuk lebih enaknya mungkin Sobat K yang akan melintas bisa untuk muter lewat Istana Tegal Besar tembus ke Royal City. Ini biasanya yang lagi mobilitas sering kesana ya Sobat, karena lagi ada penutupan di Jalan M. Yamin, bisa untuk disimak informasi dari Sobat Arif. Jadi kalau mau melintas kan dialihkan ke Tegal Besar ya, bisa untuk tembus ke Royal City, jadi bisa lewat situ Sobat. Ini karena Sobat Arif lagi kejebak macet lumayan ya, agak lama 30 menit masih belum beranjak karena merambat banget kondisi traffic di sore hari ini. Terima kasih informasinya Sobat Arif yang bergabung di saluran WhatsApp K-Radio. Nanti kita juga akan bantu share update informasi kondisi traffic. Kalau ada beberapa informasi yang numpuk, volume kendaraan yang macet dan lain sebagainya, boleh untuk kirimkan aja ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Kita akan geser ke informasi selanjutnya. Dari pemerintah Kabupaten Jember menggelar pasar murah di Balai Desa Semboro, Kecamatan Semboro pada Kamis 25 Juni. Sebagai respon atas keluhan warga melalui kanal pengaduan Wadul Guse terkait melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Ratno Cahyadi Sembodo mengatakan, pasar murah merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Jember Muhammad Fawaid setelah menerima laporan masyarakat mengenai kenaikan harga bahan pokok di wilayah Semboro. Pemerintah kemudian berkolaborasi dengan sejumlah instansi, diantaranya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan, Bulog serta PG Semboro untuk melakukan intervensi pasar. Ratno juga menjelaskan, melalui pasar murah, pemerintah berupaya untuk memperpendek rantai distribusi sehingga masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasaran. Dalam kegiatan tersebut, cabai rawit dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram dari harga pasar sekitar Rp50.000. Bawang putih dipasarkan dengan harga Rp21.000 per kilogram dari harga pasar sekitar Rp35.000. Sementara minyak goreng dijual Rp15.500 per liternya, lebih murah dibandingkan harga pasaran yang mencapai sekitar Rp18.000 per liter. Ratno juga menambahkan, pasar murah ini menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Jember untuk mengendalikan inflasi daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Sehingga pemerintah juga memastikan akan terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok dan segera melakukan intervensi apabila ditemukan lonjakan harga yang membebani warga.

0: Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, Polda Jawa Barat menjerat Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan secara sadis terhadap kekasihnya YTR di Bandung, Jawa Barat dengan pasal berlapis dan terancam pidana 12 tahun penjara. Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara dan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Taufik Hidayat dijerat dengan 4 pasal. Pertama, pasal 466 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat. Pasal lainnya adalah pasal 451 tentang penyanderaan, pasal 446 ayat 2 tentang perampasan kemerdekaan, dan pasal 126 ayat 2 tentang tindak pidana yang menyebabkan luka berat. Saat ini Taufik Hidayat telah ditahan di Polda Jawa Barat dan dalam pengawasan khusus selama 24 jam.
1: Kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya tersangka, ini termasuk sesuatu yang tidak wajar, sadis, kekerasan yang kita kutuk bersama. Untuk itu kami, Polda Jabar, semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang setimpal. Di antaranya kami hasil gelar perkara, beberapa keterangan saksi, keterangan korban dan lain-lainnya, koordinasi juga dengan Kejati, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Yang pertama adalah pasal 446 ayat 2 KUHP. Bunyinya, setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain, yang lebih berat, pasal 451 tentang penyanderaan. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun.
0: Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengungkapkan awal Taufik Hidayat berkenalan dengan korban YTR. Menurut Irjen Pol Rudi Setiawan, pelaku dan korban berkenalan lewat aplikasi Kencan pada tahun 2024. Selama itu mereka kerap berpindah-pindah tempat tinggal.
1: Tahun 2024, perkenalan melalui aplikasi Tinder. Mereka berkenalan, merasa dekat, berhubungan dan sepertinya hidup satu rumah di dalam tempat kos. Terjadilah perpindahan-perpindahan tempat ketika mereka menjalani hubungan dari Mei 2024 sampai ke 2026 bulan Juni. Berdasarkan informasi yang kami temukan, itu ada 4 lokasi tempat tinggal mereka dan tentunya ini sudah kami lakukan olah TKP.
0: Pemirsa, Partai Nasdem kembali menggelar pendidikan politik melalui program Laboratorium Gerakan Perubahan atau Laga Perubahan Fase Kedua. Program ini ditekankan pada pembangunan tata kelola partai dan pencetakan kader penggerak di seluruh Indonesia. Pendidikan politik bagi kader Nasdem digelar di Akademi Bela Negara Jakarta. Program Laga Perubahan Fase Kedua resmi dimulai pada tahun 2026 setelah fase pertama rampung dilaksanakan di 38 provinsi pada tahun 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda rutin pendidikan politik DPP Partai Nasdem. Pada pelaksanaan fase kedua, materi pendidikan difokuskan pada penguatan tata kelola organisasi partai agar mampu meningkatkan kualitas kelembagaan serta mencetak kader penggerak yang akan memperkuat partai di wilayah masing-masing. Setelah memulai gelombang pertama untuk Provinsi Lampung, kegiatan kali ini diikuti peserta dari Provinsi Banten. Seluruh rangkaian laga perubahan fase kedua ditargetkan tuntas pada Desember 2026 dengan peserta dari seluruh provinsi di Indonesia.
2: Adapun titik berat dari kegiatan laga perubahan ini adalah yang kalau yang fase yang pertama itu titik beratnya lebih kepada memperkuat basis di dapil masing-masing anggota DPRD. Jadi itu titik beratnya, memperkuat basis. Artinya semua anggota dewan yang terpilih itu harus mempertahankan basis suara di dapilnya masing-masing. Itu titik berat fase yang pertama. Nah, kemudian fase yang kedua adalah laga perubahan ini akan menitik beratkan kepada pembangunan partai agar partai Nasdem ini naik kelasnya dan kemudian ada kader-kader penggerak yang akan menaikkan kelas partai Nasdem di wilayahnya masing-masing.
0: Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi program Metro hari ini akan segera hadir bersama Hamdan Al-Kafi dengan sejumlah informasi diantaranya.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
4: Kembali di 102,9 bareng Raffiana Sobat K masih di K Perspektif. Terkait dengan cadangan pangan, untuk saat ini memang dibutuhkan ya Sobat sebagai penyangga ketika daerah menghadapi gejolak harga, bencana maupun ancaman krisis. Hal itu mendorong Pemkab Jember untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah atau raperda penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah Jember. Nah, sebagai daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, cadangan pangan gak boleh mengorbankan petani. Karena ketahanan pangan ini bukan hanya soal stok aman, melainkan juga tentang keberlangsungan kehidupan para petani. Fraksi PKB DPRD Jember memandang bahwa ketahanan pangan ini merupakan salah satu pilar utama pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena itu, keberadaan cadangan pangan dinilai sangat strategis sebagai instrumen mitigasi risiko ketika terjadi keadaan darurat, seperti lonjakan harga pasar maupun gangguan pasokan pangan yang bisa datang sewaktu-waktu. Nah, meski mendukung keberadaan regulasi tersebut, PKB mengingatkan agar perda tidak berhenti sebatas dasar hukum saja. Hal yang lebih penting adalah sebagaimana cadangan pangan benar-benar dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sehingga ia berharap bahwa cadangan pangan daerah benar-benar dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga perlindungan terhadap petani lokal menjadi prioritas, serta penyaluran bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. PKB juga menilai penguatan ketahanan pangan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga lahan pertanian produktif yang masih tersisa. Berbagai kebijakan pembangunan yang berpotensi mendorong alih fungsi lahan perlu dicermati secara serius agar tidak mengurangi kapasitas produksi pangan di masa depan. Sunarsi juga menyampaikan, ketahanan pangan ini tidak hanya ditentukan oleh tersedianya cadangan pangan, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam mempertahankan sumber-sumber produksi pangan yang dimiliki. Pandangan serupa juga disampaikan oleh fraksi PPP atau P3. Melalui juru bicaranya yaitu Intan Permatasari, bahwa P3 menilai langkah pemerintah daerah menyusun regulasi cadangan pangan merupakan bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan Jember. Namun keberadaan cadangan pangan ini tidak semestinya hanya diposisikan sebagai alat penanggulangan saat krisis terjadi. P3 berharap regulasi tersebut juga mampu menjadi instrumen perlindungan bagi petani lokal yang selama ini menjadi tulang punggung penyediaan pangan daerah. Salah satunya melalui mekanisme penyerapan hasil panen yang berpihak kepada petani serta menjaga stabilitas harga komoditas pertanian ketika musim panen tiba. Sehingga regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penanggulangan krisis pangan, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan terhadap petani lokal melalui mekanisme penyerapan hasil panen yang berpihak kepada petani dan menjaga stabilitas harga komoditas pertanian.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Saat lagi Sobat K, kita akan ikuti update informasi traffic bersama dengan Sobat Eri yang saat ini standby di Geladak Kembar. Bagaimana informasinya dalam traffic report berikut ini?
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat sore Sobat Eri.
2: Selamat sore Sobat Rafi.
0: Silakan informasinya, bagaimana kondisi traffic di Geladak Kembar?
2: Selamat sore Sobat K, dengan Eri Al-Zafi di sini akan mengabarkan informasi lalu lintas dari sekitaran Geladak Kembar. Lalu lintas pada sekitar Kembar terpantau banyak. Arus lalu lintas didominasi oleh pengendara roda 2 yang bergerak dari arah jalan Legend. Begitu pula dengan pengendara yang bergerak dari atau menuju jalan Legend Soeharto dan jalan Ahmad Yani. Mengingatkan bagi sobat berhati-hati saat berkendara. Sekian kabar lalu lintas pada jalan Geladak Kembar. Saya Eril Arti, kembali ke studio.
0: Terima kasih informasinya Sobat Eri yang melaporkan langsung di wilayah Geladak Kembar ya Sobat K. Tadi dari informasi yang telah disampaikan, kondisi trafik lumayan ramai lancar kondisi di sore hari ini. Biasa ya, udah di jam 4:30 pasti udah ada peningkatan volume kendaraan. Hati-hati selalu yang mau melakukan perjalanan, terutama yang mau ke arah Geladak Kembar, karena sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya Sobat K. Stay tune terus di 102,9. Kita nanti juga pasti akan terus kabarkan bagaimana kondisi traffic. Nanti akan dilaporkan kembali bersama dengan Sobat Eri. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: dalam Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan dari KRD Jember, saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan penyesuaian anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD tidak mengganggu penanganan bencana di lapangan. Meski anggaran BPBD tahun 2026 turun menjadi sekitar 7,5 miliar rupiah, hingga pertengahan Juni realisasinya telah mencapai 52%. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo menegaskan, pihaknya tetap bekerja normal menangani berbagai kejadian bencana. Sepanjang Januari hingga pertengahan Juni, BPBD telah menangani 276 kejadian, terdiri dari 243 bencana alam dan 33 bencana non-alam. Memasuki musim kemarau, kasus kebakaran mulai mendominasi. Namun masyarakat diminta tetap tenang karena Pemkab Jember telah menyiapkan belanja tidak terduga sebesar 15 miliar rupiah untuk menghadapi kondisi darurat. Situasi kebencanaan di Jember saat ini dipastikan aman dan terkendali.
2: Selanjutnya saya Yola Octavia dari City Care FM Malang membawa kabar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, menyampaikan Pemkot Malang akan menyiapkan program berkelanjutan untuk angkot pelajar gratis. Dan untuk skema pembiayaan angkot pelajar gratis akan dimulai selama 6 bulan ke depan yang terhitung mulai Juli 2026. Wijaya juga menjelaskan program ini akan berkelanjutan karena pihaknya sudah memasukkan kebutuhan anggaran ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD untuk tahun 2027. Jadi nantinya layanan yang diberikan bukan antarjemput dari rumah ke sekolah, tetapi dengan menetapkan titik kumpul pelajar.
3: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Kirab Budaya Pencak Silat memeriahkan rangkaian hari jadi ke-108 Kota Madiun. Kegiatan ini melibatkan 13 perguruan pencak silat serta pasukan pencak silat militer dari Kodim 0803 Madiun sebagai wujud pelestarian budaya sekaligus mempererat kerukunan antar perguruan. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang Kirab Budaya Pencak Silat menjadi sarana memperkuat persatuan dan kerukunan antar perguruan silat di Kota Madiun. Menurutnya pencaksilat tidak hanya berfungsi sebagai seni bela diri, tetapi juga merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan bersama. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi contoh bahwa berbagai perguruan silat di Kota Madiun mampu hidup rukun serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Kedepan, pemerintah Kota Madiun berencana menggelar kirab budaya pencaksilat dengan skala yang lebih besar agar semakin menarik minat masyarakat. Kirab budaya ini sebagai simbol keharmonisan antar perguruan pencaksilat di Kota Madiun sekaligus memperkuat identitas daerah yang dikenal sebagai Kota Pendekar.
4: Selamat sore kawan, dari Radio Suara Surabaya, saya Kemala Andini membawa kabar, Kemenaker mencatat 2.332 pekerja di Jatim terdampak pemutusan hubungan kerja PHK sepanjang Januari sampai Mei 2026, menjadikan Jatim daerah ketiga dengan pekerja terkena PHK terbanyak sesudah Jawa Barat dan Banten. Sugeng Lestari, Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial di Disnaker Trans Jatim menjelaskan PHK pekerja terjadi di berbagai sektor. Industri pengolahan atau manufaktur seperti tekstil dan produk tekstil TPT, garmen, komponen otomotif, hingga industri yang berorientasi ekspor. Sugeng memastikan terus memantau kondisi pekerja dan membuka aduan, terutama untuk mendapat haknya sesudah diputus kerja.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Di jam 16 lewat 45 menit ini Sobat K, kita ikuti kembali ya update informasi traffic bersama dengan Sobat Eri yang sore hari ini sudah standby di pertigaan Perhutani dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic report 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore, Sobat Eri.
3: Selamat sore, Sobat Raffi.
1: Silahkan informasinya.
3: Baik, selamat sore, Sobat Kei. Dengan Eri Ali Davi lagi di sini, akan mengabarkan arus informasi lalu lintas dari pertigaan Perhutani. Lalu lintas pada sekitaran pertigaan Perhutani terpantau lancar. Sama seperti informasi sebelumnya, dari Jembatan Gerada Kembar, arus lalu lintas didominasi oleh pengendara roda 2 yang bergerak dari arah Jalan Legend Panjaitan. Begitu pula dengan pengendara yang bergerak dari atau menuju Jalan Legend, Jalan Karimata maksud saya, dan Jalan Legend. Mengingatkan bagi Sobat ini untuk berhati-hati saat berkendara, menutup traffic report pada hari ini ada sedikit pantun dari saya. Pergi ke warung makan bulu ketan, ada kucing tersedak duri. Saya tidak lelah untuk mengingatkan untuk berkendara dengan hati-hati. Sekian kabar lintas pada pertigaan Perhutani, saya Eri Alidafi kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Eri yang melaporkan langsung ya bagaimana kondisi traffic di pertigaan Perhutani yang nampaknya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Hati-hati selalu yang akan melakukan perjalanan.

Satu single dari Hara, Celah Hati, baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Ada Sobat Rahma yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio mengabarkan kondisi cuaca hari ini cerah sekali ya Sobat K. Di daerah perempatan Mangli arus lalu lintas juga ramai, lancar. Tetap semangat yang lagi siaran. Terima kasih informasinya Sobat Rahma. Ini mengabarkan kondisi cuaca yang di sore hari ini sangat cerah ya, dan kondisi trafik ramai lancar. Tadi di Danau Toba lumayan padat Sobat K, karena banyak masyarakat yang sudah mulai beraktivitas atau pulang kerja. Sehingga tadi yang ada terjadi penumpukan di traffic light Mastrip ya, terutama yang ke arah Danau Toba. Tapi di sore hari ini sudah mulai lancar Sobat K. Jadi hati-hati selalu, karena di sore hari ini masih ada peningkatan volume kendaraan. Jadi hati-hati dan kurangi kecepatan. Share aja ke WhatsApp K Radio ya, kalau ada beberapa informasi penting seputar cuaca atau traffic, ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita akan geser ke informasi berikutnya. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Pemerintah Kabupaten Jember mendapat apresiasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia setelah berhasil mengungkap ribuan data penerima bantuan sosial yang tidak lagi tepat sasaran. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menerima kunjungan kerja Bupati Jember Muhammad Fawaid di kantor Kementerian Sosial pada Rabu 24 Januari yang lalu. Dalam pertemuan itu, Bupati Jember memaparkan hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan yang dilakukan secara langsung hingga ke desa dan dusun, karena melalui proses ground check terhadap 16.700 penduduk kategori desil 1, Pemkab Jember menemukan sebanyak 14.400 penerima bansos ternyata telah meninggal dunia. Seluruh data tersebut langsung ditindaklanjuti dengan penerbitan akta kematian untuk memperbarui data kependudukan. Bupati merinci, dari total data warga yang telah wafat tersebut, program bantuan yang sempat tertahan atau salah sasaran, yaitu 10.400 jiwa tercatat sebagai penerima bansos PBIJK atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. 2.800 jiwa tercatat sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM, program keluarga harapan atau PKH, dan 3.300 jiwa tercatat sebagai KPM, program sembako atau bantuan pangan non-tunai. Bupati menegaskan, pembaruan data ini dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima warga yang berhak. Setelah verifikasi desil 1 selesai, Pemkab Jember akan melanjutkan pendataan hingga desil 2, 3, dan berikutnya. Sementara, Wakil Menteri Sosial menyebut langkah Jember layak menjadi contoh nasional karena mampu meningkatkan akurasi data tunggal sosial ekonomi nasional, di mana data hasil verifikasi tersebut selanjutnya akan dibersihkan di sistem Kementerian Sosial sehingga kuota bantuan yang kosong dapat segera dialihkan kepada masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hey Radio,

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

0: 99.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Masih di K-Perspektif ya, bersama dengan Raffiana sampai jam 8 malam nanti. Dan mengawali informasi menjelang jam 6 sore terkait dengan kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Jember yang mulai berlangsung sejak Rabu 24 Juni yang lalu. Secara bertahap, para haji asal Kabupaten Jember dijadwalkan kembali ke tanah air, diawali oleh jemaah yang tergabung dalam kloter 90. Sementara, sebagian kloter lainnya masih menjalani tahapan akhir sebelum keberangkatan. Salah satunya penimbangan koper yang dilakukan 2 hari sebelum jadwal terbang dari Arab Saudi menuju Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Jember, Nur Soleh, mengatakan petugas maskapai akan mendatangi hotel tempat jemaah menginap untuk memeriksa barang bawaan. Koper besar dibatasi maksimal 32 kg, sedangkan koper kabin hanya diperbolehkan seberat 7 kg. Ia mengingatkan, setelah proses penimbangan selesai, jemaah tidak diperkenankan lagi memasukkan tambahan barang ke dalam koper besar. Karena itu, seluruh kebutuhan yang akan dibawa pulang harus sudah dipastikan lengkap sebelumnya. Selain memperhatikan berat barang bawaan, pihaknya juga terus mengingatkan jemaah untuk mematuhi aturan penerbangan. Salah satu yang masih sering terjadi dan menjadi perhatian adalah membawa air zam-zam di luar ketentuan yang berlaku. Karena air zam-zam ini tidak boleh dimasukkan sendiri ke koper ya Sobat K, atau dibawa ke kabin. Sudah ada distribusi resmi yang disiapkan untuk jemaah. Nah, menjelang kepulangan, kondisi kesehatan jemaah juga harus dipantau. Mereka harus dipastikan dalam keadaan layak terbang agar dapat membeli kembali bersama kloternya masing-masing. Dan setibanya di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, proses kedatangan tahun ini disebut lebih ringkas. Setelah menjalani verifikasi singkat, jemaah langsung diberangkatkan menuju daerah asal dengan armada bus yang telah disiapkan.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Sienna Spiro dengan The Visitor baru saja diputarkan ya Sobat K. Lagu yang lagi hits banget dan masih bertengger di chart musik K-Radio karena banyak sekali yang request ya. Apalagi kalau udah di K-Free Day, banyak yang masih request dari lagu Sienna Spiro dengan The Visitor. Di malam hari ini tentunya masih di K-Perspektif bersama dengan Raffiana sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita masih akan bahas beberapa informasi. Kita akan geser ke informasi selanjutnya Sobat K di malam hari ini. Terkait dengan DPRD Kabupaten Jember yang membidik 13 raperda untuk tuntas dalam setahun, di mana pembahasan dialihkan ke AKD tanpa pansus. DPRD Jember menargetkan seluruh 13 rancangan peraturan daerah atau raperda yang telah ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah atau propemperda dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Berbeda dengan periode sebelumnya, di mana pembahasan raperda kali ini tidak dilakukan melalui panitia khusus atau pansus, melainkan dibagikan kepada alat kelengkapan dewan atau AKD. Wakil Ketua DPRD Jember Widarto pada Kamis 25 Juni 2026 menjelaskan bahwa mekanisme tersebut dipilih agar proses pembahasan lebih efektif dan sesuai dengan bidang tugas masing-masing AKD. Seperti Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda, Komisi-Komisi, dan Badan Anggaran atau Banggar. Menurut Widarto, pembagian tugas pembahasan raperda tersebut telah ditetapkan melalui keputusan resmi DPRD Jember pada 22 Juni 2026. Masing-masing AKD diberi masa kerja selama 1 tahun untuk menuntaskan pembahasan raperda yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam pembagian tersebut, Bapemperda mendapat porsi terbesar dengan menangani 7 raperda. Ketujuh raperda itu meliputi raperda ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, raperda perlindungan petani, raperda penanggulangan bencana, raperda pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, kemudian raperda perubahan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai revisi perda nomor 1 tahun 2024, di mana raperda Perumda Tirta Pandalungan serta raperda perubahan Perumda Perkebunan Kahyangan yang merupakan revisi perda nomor 2 tahun 2022. Sementara itu, 6 raperda lainnya dibahas oleh Komisi-Komisi DPRD, di mana Komisi A menangani raperda perubahan peraturan desa, Komisi B membahas raperda cadangan pangan daerah, Komisi C mendapat 2 raperda, yaitu penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu dan pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan Komisi D membahas raperda pengarusutamaan, gender, serta raperda ketahanan keluarga. Widarto juga mengatakan bahwa pembagian pembahasan kepada AKD ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian seluruh raperda yang telah masuk dalam agenda legislasi daerah tahun ini. Dari total 13 raperda tersebut, 6 diantaranya telah mulai dibahas pada pekan ini dan ke-6 raperda tersebut meliputi raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, raperda perubahan pajak daerah dan retribusi daerah, raperda penyalahgunaan jaringan utilitas terbaru, kemudian juga raperda penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, raperda Perumda Tirta Pandalungan, serta raperda perubahan Perumda Perkebunan Kahyangan. DPRD Jember optimis seluruh pembahasan dapat berjalan sesuai dengan jadwal sehingga seluruh raperda yang telah ditetapkan dapat disahkan menjadi peraturan daerah dalam waktu 1 tahun.

0: Kembali di K Perspektif, masih barengan dengan Raviana. Di malam hari ini tentunya seperti biasa kita akan bergabung bersama dengan Sobat Eri yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya di malam hari ini. Selamat malam Sobat Eri.
1: Selamat malam Sobat Raviana.
0: Ada beberapa informasi yang akan disampaikan, ini masih berkaitan dengan judul. Betul. Yang ternyata situsnya juga masih cukup banyak ya. Mm-mm. Di media sosial maupun di Pramban website dan lain sebagainya. Nah, Bisa. Seperti apa informasinya kita akan simak ya dalam Issues Update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Bareskrim Polri menyebut sindikat judi online yang bermarkas di Hayamuruk, Jakarta Barat mengelola 145 situs judol. Jaringan internasional ini mengelola lebih dari 145 situs judi online secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Mereka menggunakan server dan hosting yang berada di luar negeri, kata Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Saifuddin dalam konferensi pers pada Jumat 26 Juni 2026. Nunung juga mengungkapkan, dari analisis digital salah satu platform, tercatat total deposit yang dikelola mencapai belasan triliun rupiah. Nunung menyebut, saat ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK masih melakukan pendalaman. Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan 287 orang warga negara asing sebagai tersangka. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional atau BGN akan membuka lowongan lebih banyak para ahli gizi. Hal ini diungkap Purbaya setelah menerima pertemuan dengan Kepala BGN Nani Sudaryati Deyang kemarin, Kamis 25 Juni 2026. Menurut Purbaya, langkah ini dilakukan BGN supaya kebijakan efisiensi anggaran makan bergizi gratis tidak memengaruhi nilai gizi, karena pemerintah menjamin porsi makanan juga tidak dikurangi dengan adanya upaya efisiensi. Secara umum, Purbaya mengatakan, pertemuannya dengan jajaran petinggi BGN setidaknya membahas tiga topik termasuk upaya efisiensi anggaran. Meski ia belum mau menyebutkan seberapa besar efisiensi dilakukan. Demikian dua informasi dari News Update, kembali ke studio.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: Your music. Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.

0: Sepanjang jaring radio malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP mengalokasikan anggaran 1,9 miliar untuk pengadaan hand traktor pada tahun 2026 guna meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung kebutuhan petani di berbagai wilayah. Kepala DKPP Sumenep Khairul Rosid menyampaikan, proses pengadaan saat ini sedang berjalan melalui mekanisme e-katalog dan ditargetkan segera terrealisasi agar bantuan dapat segera dimanfaatkan kelompok tani penerima.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 yang akan berlangsung pada tanggal 11 hingga 20 September mendatang. Kepastian ini ditandai dengan peluncuran logo berbentuk gunungan wayang serta maskot si

0: Barengi dengan tersedianya banyak lapangan kerja yang tersedia dan merata agar dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sementara anggota fraksi Partai Amanat Nasional Bintang Nurani Rakyat DPRD Bojonegoro M. Khairul Anam mendesak evaluasi program Pemkab dan menyusun rencana yang strategis.
1: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehehe, iya. Sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Bursa Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengaku pihaknya tidak keberatan atas rencana Jokowi mengumpulkan dukungan untuk Partai Solidaritas Indonesia ke berbagai wilayah. Pras menilai bahwa langkah Jokowi melakukan safari politik adalah hal yang wajar. Terlebih ia merupakan negarawan sehingga kegiatan politiknya tidak perlu dipermasalahkan. Ketika ditanya soal rumor keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran di periode kedua, ia enggan menanggapi lebih lanjut. Menurutnya, saat ini seluruh pihak terkait sedang fokus bekerja untuk menyelesaikan berbagai persoalan rakyat.
1: Kan juga dua periode Prabowo untuk Gibran nih, Mas. Mungkin dari Gerindra ada.
2: Kalau kami dari Gerindra ya.
3: Iya, Gerindra aja, Mas.
2: Ya kami menyampaikan selamat ya, karena artinya beliau sudah siap kembali ya. Fit dengan sebelumnya kan sempat agak kurang fit ya. Dan sebagai tokoh dan negarawan ya, saya kira tidak ada masalah juga.
4: Termasuk dengan dukungan dua periode itu
5: melihatnya seperti
2: belum lah kita kalau mewakili pemerintah yang mewakili sudah kita yang penting fokus bekerja dulu. Kita belum berpikir.
0: Di hadapan ribuan rektor, dekan dan dosen dari seluruh Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya membangun tim yang andal dalam menjalankan pemerintahan dan mewujudkan kemajuan bangsa. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan dunia sepak bola di mana sebuah tim tidak akan menjadi juara tanpa didukung oleh seluruh elemen yang berkualitas.
6: Kalau kita mau menang sepak bola, kita harus punya manajer yang baik, coach yang baik, pelatih-pelatih yang baik, tukang pijit yang baik, tukang bawa minuman yang baik dan kesebelasan yang terbaik, baru kita bisa jadi juara. Sama di semua bidang. It is not the technology, it is not the equipment, it is the men and the women behind the equipment. Ini yang kita sadari. Percuma kita punya pesawat yang paling canggih, pilotnya tidak handal.
0: Demikian Headline News untuk saat ini pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Time News kami lanjutkan dengan pembahasan Taufik Hidayat. Tersangka penganiaya sadis terancam pasar berlapis. Informasinya sesaat lagi.

Kembali di 102,9 masih barengan dengan Raffiana ya Sobat K di malam hari ini. Kita akan simak satu informasi di malam hari ini, masih berkaitan dengan informasi dari Kabupaten Jember Sobat K, yang masuk terkait dengan update 3 jemaah haji Al-Haromain yang dipulangkan dengan ambulan dan satu dirujuk ke puskesmas. Yaitu 3 jemaah haji yang tergabung dalam KBHU Al-Haromain Sukowono Jember harus dipulangkan menggunakan ambulan setelah mengalami gangguan kesehatan akibat kelelahan usai menempuh perjalanan panjang dari embarkasi Haji Sukolilo Surabaya. Bahkan satu diantaranya langsung dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dari total 11 bus rombongan jemaah haji yang diantar di Jember, 3 jemaah Haromain dievakuasi menggunakan ambulan karena kondisinya menurun. Ketiganya ini adalah jemaah yang masuk kategori risti atau risiko tinggi, sehingga memerlukan pengawasan khusus selama perjalanan pulang. Salah satu petugas dari kesehatan yang enggan disebutkan namanya juga menjelaskan, satu jemaah dijemput keluarganya saat rombongan tiba di Pondok Pesantren Nurul Islam Antirogo. Sementara 2 jemaah lainnya berhasil tiba di titik penjemputan KBHU Al-Haromain, namun salah satu dari 2 jemaah tersebut kemudian langsung dirujuk ke Puskesmas Sukowono karena membutuhkan perawatan lanjutan. Jemaah tersebut

0: Pemerintah Kabupaten Jember memastikan bahwa penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B kini dapat dilakukan tanpa harus menunggu pengesahan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Kebijakan tersebut diharapkan mempercepat kepastian tata ruang sekaligus memberikan kepastian hukum bagi sektor pertanian maupun investasi. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember memastikan penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B kini dapat dilakukan tanpa harus menunggu pengesahan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Kebijakan tersebut diharapkan mempercepat kepastian tata ruang sekaligus memberikan kepastian hukum bagi sektor pertanian maupun investasi. Gus Fawaid mengatakan, Pemkab Jember melalui Satuan Tugas Tata Ruang juga telah mengirimkan usulan penetapan wilayah LP2B kepada Kementerian ATR BPN. Saat ini, pemerintah daerah tinggal menunggu balas dari kementerian sebagai dasar penataan ruang di Kabupaten Jember. Menurutnya, kepastian peta LP2B nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga investor dalam menentukan kawasan yang dapat dikembangkan maupun yang harus tetap dilindungi sebagai lahan pertanian. Selain itu, Gus Fawaid menegaskan, luas kawasan LP2B di Kabupaten Jember kini meningkat dibandingkan sebelumnya. Peningkatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan. Bahkan, Pemkab Jember juga menyiapkan pemberian insentif sebagai bentuk dukungan terhadap upaya mempertahankan lahan pertanian produktif. Dengan langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Jember menegaskan pembangunan daerah akan tetap diarahkan pada keseimbangan antara investasi dan perlindungan lahan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan.
3: Salah LP2B kaitan dengan LSD dan lain sebagainya, hari ini tidak harus menunggu disahkannya perda RTRW. Ini tahapannya yang keputusan dari Pak Menteri yang baru itu bersama Pak Mendagri telah kami kirim, saya lupa namanya, nanti ke Pokja RTR Tata Ruang ya, Satgas Tata Ruang. Sudah dikirim ke kementerian, tinggal menunggu kementerian. Dari kementerian nanti dikirim ke Jember, itu sudah bisa jadi landasan untuk pembuatan dan penataan tata ruang. Sehingga mana yang LP2B, mana yang LSD sudah bisa kelihatan dan para pengusaha sudah bisa menggunakan itu menjadi sebuah

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: K-Perspektif bersama Raffiana Rizdianti.
2: Jam 7:30 malam ini Sobat KI, kita akan simak update informasi bersama dengan Sobat Eri dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM KI Radio, Sound of Knowledge.
3: Masa aksi unjuk rasa bertajuk Warga Surabaya Turun ke Jalan dengan tagar Indonesia Sekarat menutup seluruh ruas jalan Gubernur Suryo untuk menyuarakan sejumlah tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. Berdasarkan informasi yang kami terima, massa yang berjumlah sekitar hampir 100 orang itu long march dari Monumen Kapal Selam dan tiba di depan Gedung Negara Gerahadi pada pukul 16:20 waktu Indonesia Barat hari Jumat 26 Juni 2026. Seluruhnya langsung membentuk barisan setengah lingkaran menghadap Gedung Gerahadi dan memakai separuh badan jalan Gubernur Suryo. Program MBG yang menjadi alasan mereka melakukan aksi demonstrasi itu menurut mereka bagus, tapi tata kelolanya maksud saya sangat buruk dan harus terus dievaluasi programnya berjalannya bagaimana. Setiap program yang ada menjadikan lahannya basah, ujar Paksi, salah satu peserta aksi yang sempat memimpin orasi. Salah satu yang disuarakan oleh masa aksi mengenai evaluasi mengenai program MBG yang lebih baik jika dibatalkan jika tidak ada perubahan. Beralih ke informasi selanjutnya, satu peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMKP atas nama Muhammad Rifki Renaldi Gunawan meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Yon Parako 465. Kementerian Pertahanan yang merupakan bagian dari Panitia Seleksi Nasional, SPPI Kopdes dan Kampung Nelayan Merah Putih menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam, kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait dalam keterangan persnya pada Jumat 26 Juni 2026. Rifki disebut meninggal dunia pada Jumat dini hari. Riko memaparkan sebelum meninggal dunia, almarhum Rifki pada 25 Juni mengalami keluhan kesehatan berupa sesak napas dan segera mendapatkan penanganan awal dari tim kesatuan umum. Kondisi kesehatan Rifki disebut sempat berangsur membaik. Rifki bahkan sempat kembali mengikuti aktivitas. Namun, pada sore harinya, kondisi kesehatannya kembali menurun sehingga segera dirujuk ke RSAU Dr. Esnawan Antariksa untuk memperoleh penanganan medis lanjutan. Saat di rumah sakit, Rifki segera mendapatkan penanganan medis secara intensif oleh tim dokter termasuk di perawatan di ruang ICU. Demikian dua informasi dari News Update, kembali ke studio.

Satu single dari Astri Terpukau menjadi lagu terakhir ya Sobat K di kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah join dan berkabar. Karena udah hampir jam 8 sudah waktunya Raffiana pamit. Besok K Free Day menemani lagi ya Sobat K di Sabtu dan Minggu tentunya. Untuk kamu yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, yuk besok merapat di 102,9 dari jam 12 siang sampai jam 8 malam ya Sobat K. Dan terima kasih banyak yang sudah stay di 102,9 karena udah hampir jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Selamat malam Sobat K, selamat beristirahat. Dewa 19, Larut.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Sound of Knowledge.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
7: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: 27 Juni menjadi salah satu tanggal penting dalam sejarah ekonomi dunia. Pada 27 Juni 1871, pemerintah Jepang secara resmi menetapkan yen sebagai mata uang nasional melalui kebijakan reformasi ekonomi era Meiji. Sebelum itu, Jepang menggunakan berbagai jenis mata uang yang berbeda di setiap wilayah sehingga menyulitkan perdagangan dan pengelolaan keuangan negara. Melalui Undang-Undang Mata Uang Baru, pemerintah menyatukan sistem moneter dan memperkenalkan yen sebagai alat pembayaran resmi yang berlaku di seluruh negeri. Langkah ini menjadi bagian dari modernisasi besar-besaran Jepang setelah berakhirnya sistem feodal. Dengan mata uang yang seragam, aktivitas perdagangan menjadi lebih efisien, investasi meningkat, dan pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat. Nama yen sendiri berasal dari kata Jepang yang berarti bulat, merujuk pada bentuk koin modern yang digunakan saat itu. Seiring waktu, yen berkembang menjadi salah satu mata uang terkuat dan paling berpengaruh di dunia. Lebih dari 1.5 abad kemudian, yen tetap menjadi simbol keberhasilan transformasi Jepang dari negara agraris menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Sebuah perubahan yang dimulai dari keputusan bersejarah pada 27 Juni 1871.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: talk about.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut? Sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
1: Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...
13: Kay.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.